0: Saya
1: ada Maru dua sot. Kaya baru luar kok sa bawa pancake ya.
0: Masak ko ala. Dia dah rasa dengan yang kok sa bawa la popo dia pancake.
1: Oleh awak, oleh awak. Okey, so mencari posisi favor bori.
0: Ya, saya dah survive mulam no ya masa sudah masuk pancake ni, ya ni ngaru si oi sudi masuk ni lepas ya. Ya curuk sa masuk pam oleh masa si gua sala baliva. Pak Oti sore dua salah di masa sini. Ya, panggilnya lo Apple Cakes. Ya, kalau ya pun ikat. Kan kena lo satu kalau lo mahu pak Oti pulak saya masuk. Masa pak dia masih sih. Tengah pak ada yang kita tak. Menurut terus tak balik. Ya, mana suara tak masa nombor. Ya, tu hati tu songsang dia. Tengah pak masuk sih. Ya, kita tak. Si oleh konsepsi APC. Saya tahu video dua sore masalah ini sini. Tunggu masa tu posisi. Ya, arah iman masuk pada engineer, pak dia rupa balik. Tapi sini pada tahun wah sumai kita sih mentor sama siwo oleh tes paling wo masa kolej atau service oleh tes service apa akhir kita pun service ya. Arah iman nesta walaupun na kamu itu soal semua dia oleh akhir kita balik apa dia naik itu soal jadi lepas tadi saya nak cukup mengajar. Ya, alat mesin service yang disini akan kita abadi, validis, kupas, buku, pasti yang masuk, asal boleh kita interview, asal dia, pero nanti, pasti mau yang masuk, ya, pasti mau berhubung, hormat kesena, kena lah yang, orang itu mau rusak, karena pasti mau rusak, balik, satu sales, ya, malah, isi, malah, dia buka, balik, kita umpang, lalu, isi, kau paling benar, ya, dari ya kau tak balik, kerana nak ya pasti kau malah kau yang masuk, masuk kau dia masuk tak ada pasal, masuk tak ada kau, tak ada semua kau mau masuk tak balik, kemudian dan ketua spoka masuk tak balik apa, ada elitik, ada nista styling, ya ada nista bias, ya menu ada ketua. Kacau kau ini malik siapa mana ya? Kau kawan ini malik tak tahu mana sebenarnya yang masuk atau kau kau listi itu maka kau pilih aku kau pupa usno kau mesti kau lapuk apa sih? Oh ni mahal sebenarnya dia kawan yang tak tahu ni. Isu mana kau ini kau pada listi kau ngan itu tapi ia kawan ini mahu mampat tahu. Ya apa sih tu kau kawan masih ini dari kau tak tahu tak balik sini. Kalau kami tidak sesuai, kalau kami masih sayang dengan sini, kalau masih merapi sini, kalau dia masuk, kita coba tak balik dia. Tak balik ni dah so polis satu oleh kapolri, polis saya dah respon. Kita menolong bersama, balik usaha ini dia. Dia coba tak balik ni apa melalui tahu mulai dia so ya. Sumai sebarang respon di masuk rumah. Oleh oleh baru kita pasal dua masuk tu. Kalau masuk pasal, ini nama orang tahu. Tapi kita suruh saya tahu apa tu. Tapi saya ini masa pulih no itu masa lalu semua. Tapi kita ini nama yang masuk sesilang bukui lo mau dimasuk habis karena dia. Kalau kita ini nak ada dua susah lah itu dia sedang masuk karena sistem. Apa saya cuma itu tahu dia simpan balik saya nak mesti sama permasalahan dia apa dia siapa siapa di masuk lain dan tak masalah sekarang apa yang masuk itu pasti kalau masuk itu pasti itu solo solinan masuk itu ya tak kau tak masalah itu mungkin itu apa ya cuma dia tu sekarang masuk masih lemah oleh apa jadi pasti itu solo solinan itu kan. Ya, kalau macam tu sikit, apa sih lepas yang ada hukum, tak leh tak balik, lepas tak tak balik, tak sampai mohon dok.
1: Victor Maria Favon Lea so fafte mo li poti na nei tai au to iva mi rojo lo tore tano le tu la eiva ai fa fon po kalame malo le tai au a rodi sa mona ngato na neva yaso tano tu ye tano fa fon mo tono fon fenga ba kamalo la va la lusu pite tu ma tu te ma favon.